0: dumia dan irueri.
1: Misala ka mihem viyo.
2: Ketawani.
1: Erong hitang arana mihem nui namay. Namay me kia abas nui namay. Kurin huri hin kankang huri namay. Mame salame kura shaguan salamat nuwa danunek.

0: dogukon inkar kurani tie deba mi hunge veri raskalange ni'mat tawge terin kon kon ni'matakan hiye
1: hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan
0: ihsan terkam ge jazaa'ki ihsan terkam kam ga menwinwe